tapi tidak tapi tidak tapi tidak tapi tidak tapi tidak tapi tidak tapi tidak tapi tidak tapi tidak tapi tidak tapi tidak tapi tidak tapi tidak tapi tidak tapi tidak tapi tidak tapi tidak tapi tidak tapi tidak tapi tidak tapi tidak tapi tidak tapi tidak tapi tidak tapi tidak tapi tidak tapi tidak tapi tidak tapi tidak tapi tidak tapi tidak tapi tidak tapi tidak tapi tidak tapi tidak tapi tidak tapi tidak tapi tidak tapi tidak tapi tidak tapi tidak tapi tidak tapi tidak tapi tidak tapi tidak tapi tidak tapi tidak tapi tidak tapi tidak tapi tidak tapi tidak tapi tidak tapi tidak tapi tidak tapi tidak tapi tidak tapi tidak tapi tidak tapi tidak tapi tidak tapi tidak tapi tidak tapi tidak